0: masih di Grahawarta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 7 lebih 9 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah yang akan berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Yang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu, semoga hari ini segala macam kegiatan, agendanya diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Dan kalau ada punya informasi apapun, bisa ikut nyambung bersama kita di 0811-3555-992. Mitra Songgolangit, peserta tur asal Madiun bernama Famous, 22 tahun, diduga kabur saat mengikuti open trip ke Korea Selatan. Ia dilaporkan menghilang seusai meminta izin untuk mencari sepatu di kawasan Myeongdong, Seoul ya. Marketing manager Brani Backpacker Wiki mengatakan bahwa rombongan tersebut awalnya berangkat dari Jakarta tanggal 27 Juni 2026. Pada malam pertama tur, yakni 28 Juni 2026, seluruh peserta diberikan waktu bebas setelah rangkaian agenda tur selesai. Saat itu beberapa peserta sekitar 5-7 orang bersama tour leader berjalan-jalan keliling di kawasan Myeongdong ya. Di lokasi tersebut, Famous kemudian berpamitan dengan alasan ingin mencari sepatu. Menurut Wiki, Famous sebenarnya ditempatkan satu kamar dengan tour leader. Ketika tour leader atau TL sudah kembali ke hotel, ia sempat mengirimkan pesan singkat agar Famous langsung ke kamar karena pintunya sengaja diganjal ya, nggak ditutup ya, untuk memudahkan akses masuk. Awalnya pihak agensi travel masih mengira Famous tersesat atau mengalami suatu kendala di jalan. Tour leader bersama tim lokasi pun sempat menyisir area terakhir tempat Famous berpamitan dan mencoba menghubunginya berkali-kali. Sampai hari keempat, tim lokal langsung mencoba membuat laporan ke pihak kepolisian Korea. Namun laporannya ditolak karena tidak ada unsur tindak pidana. Ia atau Famous dikategorikan memisahkan diri secara sadar, bukan sebagai orang yang hilang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kamuhan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak.

0: beres kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes anaknya langsung hilang. Fresh banget ya rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Wis, wis, wis, jangan pancen jos, tenan top Marco.
1: Orang apa to Pak nih? Kok jasus, jasus
0: gitu? Atas ya wae dirikir atau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya. Ini tanduranku.
1: Pak, api tenan, terutama senjuran, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan yolyone. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki yo KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta
0: sakjane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: Bapak kilo
0: pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngampel Balong Ponorogo toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: pendengar Anda ya. Ini seorang remaja laki-laki berinisial ABF, 18 tahun, asal Ngawi, harus berurusan dengan polisi seusai diduga menyebarkan konten pornografi. ABF nekat menyebarkan rekaman video tak senonoh milik mantan kekasihnya karena dipicu rasa cemburu setelah mengetahui korban masih berkomunikasi dengan pria lain. Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat tersangka menjalin hubungan asmara dengan korban. Dalam hubungan tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan video call ya. Kemudian tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam layar saat aktivitas tersebut berlangsung. Video yang seharusnya milik pribadi justru disebarluaskan oleh tersangka. Video tak senonoh dikirim ke teman-teman korban dengan meretas akun WhatsApp korban. Jadi motifnya cemburu dan emosi karena korban berkomunikasi dengan pria lain. Akibat hal tersebut, korban mengalami trauma yang mendalam. Kasus ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian Mitra Songgolangit dan ABF pun ditetapkan sebagai tersangka. Kini ABF disangkakan dengan pasal 407 ayat 1 KUHP ya Mitra Songgolangit tentang penyebaran pornografi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Dari kejadian ini ya, pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan akun media sosial maupun aplikasi perpesanan, tidak memberikan akses kepada pihak lain, serta segera melapor kepada kepolisian apabila menjadi korban penyebaran konten intim atau tindak kejahatan cyber lainnya.
1: Radio Songgolangit.

0: Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap nih jenengi lo Dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Jabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, Giveaway Hijab Oud Sinamai. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho, maka memberi sedekah. Hadis riwayat.
5: Radio Sungguh Langit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, masih di Graha Warta Radio Sungkulangit FM ya. Masih bersama saya Wijaya Stu yang akan menemani ruang dengan Anda Mitra Sungkulangit di tuntas nanti pukul 10 ya. Masih panjang sekali kebersamaan kita ya. Di pagi hari ini terpantau cuacanya begitu cerah ya, di hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Di malam minggu, weekend lagi ya Mitra Sungkulangit. Mungkin hari ini Anda punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih ya. Punya rencana, punya agenda ya untuk menghabiskan waktu malam minggu ya. Karena di malam minggu ini rasanya waktu begitu panjang ya Mitra Sungkulangit. Mungkin bukan cuma Yogi aja yang merasa demikian ya. Teman-teman di sana juga merasa kalau di malam minggu ini mau keluar kemanapun, jam berapapun kayaknya oke-oke aja ya. Beda urusan, beda masalah ya kalau nanti kita pada minggu pagi, minggu siang, minggu sore itu kalau mau keluar rasanya udah terbayang-bayang hari Seninnya ya. Jadi kalau di malam minggu ini mari kita maksimalkan waktu jalan-jalan, dolan, ngopi, jajan ya bersama keluarga, bersama teman-teman ya. Udah punya ini grup WhatsAppnya udah mulai rame di jam-jam seperti ini ya. Nanti sore abis jogging kita ngopi, kita nongkrong, kita kungko ya, kita jalan-jalan. Tentunya untuk menghabiskan waktu malam minggu ya. Dan jangan lupa nanti malam ada perebutan tempat ketiga ya, Piala Dunia 2026 di sudah memasuki babak akhir aja ya Mitra Sungkulangit, antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Waduh, sayang banget ya, ini dua tim besar ya, harus bermain di perebutan juara tiga ya. Namun tentunya tidak mengecilkan peran dari Prancis, Argentina dan juga Spanyol ya. Mereka sama-sama juara dunia edisi terakhir ya, juara Eropa di edisi terakhir ya. Enggak salah kalau kedua tim ini sama-sama juara atau berada di partai final atau di partai puncak ya. Jadi banyak tuh yang mengatakan bahwa harusnya itu Prancis lawan Argentina, harusnya Inggris lawan Argentina ya di partai puncak ya, harusnya ini ya. Mereka lupa bahwa juara bertahan dari Piala Dunia adalah Argentina ya, juara bertahan dari Euro atau dari Eropa ini adalah Spanyol Mitra Sungkulangit ya. Jadi situasinya sama seperti Liga Champions 2007. Waktu itu AC Milan dikeroyok 3 tim dari Inggris Mitra Sungkulangit ya. Namun pada akhirnya AC Milan ini juara Liga Champions ya. Situasinya juga sama. Ini ya, cocok logi ini seru sekali ya. Pokoknya otak-atik matuk. Argentina tim dari Amerika Latin ya, Eropa, Amerika Selatan atau Amerika Latin. Ini dikeroyok 3 tim dari Eropa ya, dari yang ada Inggris ya, ada Prancis, ada Spanyol ya. Mungkinkah ya, mungkinkah ini akan menjadi tahunnya Argentina, atau bisa saja ini Spanyol yang situasinya juga sama di waktu itu ya. Spanyol di tahun 2008 juga juara Euro, sama di tahun 2024 ya juara Euro, dan juga di tahun 2010 waktu itu Spanyol final ya dan juara di Afrika Selatan. Saat itu

0: pemilik lagunya atau soundtrack Piala Dunia waktu itu adalah Shakira yang terkenal dengan Waka Waka waktu itu ya, di 2010. Sama tahun ini juga Shakira lagi Mitra Serang ke Langit ya. Ini cocok loginya ya. Seru sekali. Sama di partai pembuka Spanyol itu tidak mencetak gol Mitra Serang ke Langit ya. Sama di tahun ini Piala Dunia tahun ini Spanyol juga tidak mencetak gol. Itu salah satu faktor non teknis yang mendukung Spanyol menjadi juara. Namun juga ada faktor non teknis yang mendukung Argentina ini juara ya. Salah satunya adalah sering mencetak gol di menit-menit akhir. Kita tahu bahwa Spanyol hanya mencetak satu gol Mitra Serang ke Langit kalau di open play secara terbuka ya. Jadi peluangnya itu waktu gol Pedro Porro itu benar-benar golnya Spanyol dari open play benar-benar skema ya, berbeda dengan Argentina yang sebanyak sekali gol open play skema ya. Kalau mereka monoton mereka lakukan crossing seperti itu ya. Itu analisis dari pandit Radio Serang ke Langit yang sangat luar biasa sekali. Berikut juga dengan cocok loginya ya. Namun itu partainya masih malam Senin ya. Nanti malam masih ada perebutan juara tiga yang tak kalah seru antara Prancis dan juga Inggris.
1: Radio Serang ke Langit.

0: podcast Happy Cloudia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clouding Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada artikel teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Wis, pancen abang abdi perlu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sabar
0: sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo,
1: gini. Oh, iya, Pak Mi. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smuding saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: FM
1: ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM Mitra Sungguh Langit ya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami sejumlah uang yang diterima oleh Bupati Tulungagung Nonaktif Gatut Sunuwibowo ya dari BPKAD ya atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tulungagung yakni Dwi Hari Subagio. Pendalaman tersebut dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman jumlah uang yang diterima Bupati melewati pemeriksaan sejumlah pihak. Penyidik memeriksa para pihak yang diduga mengetahui penerimaan itu di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim pada Kamis 16 Juli 2026. Budi mengungkapkan terdapat 5 orang yang diperiksa penyidik dalam kasus pemerasan tersebut ya. Mereka adalah Kepala BPKAD Tulungagung Dwi Hari Subagio, Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Timur Hilman Faluti, serta 2 pihak swasta yakni kuasa Direktur PT Moderna dan juga PT Moderna Teknik Perkasa Adriana. KPK menetapkan Gatut Sunuwibowo bersama ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemkab Tulungagung. KPK menangkap 2 tersangka tersebut dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 10 April 2026.
0: Radio Sanggulangit, Ibusi.
1: Mitra Sungguh Langit di Ponorogo ya, beberapa hari ini ramai terkait dengan puluhan monyet ya lebih tepatnya monyet ekor panjang yang belakangan kerap terlihat di kawasan Telaga Ngebel. Yani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menghimbau masyarakat dan wisatawan tidak memberi makan kawanan monyet ekor panjang ya. Kebiasaan ini dikhawatirkan membuat satwa liar ini semakin turun ke permukiman.

0: Kepala Seksi KSDA Wilayah 2 BKSDA Jawa Timur Gatot Kuncoro mengatakan, kemunculan monyet di kawasan wisata saat musim kemarau merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun. Menurutnya, petugas telah diterjunkan di lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberi makan monyet-monyet tersebut. Spesies monyet ekor panjang caca yang memang di kawasan lereng Gunung Wilis. Meski belum ada laporan monyet menyerang warga, karena tetap mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawanan satwa liar tersebut. Yang menambahkan, hingga kini KSDA belum menerima laporan adanya monyet yang menyerang warga maupun merusak rumah atau fasilitas umum di kawasan Telaga Ngebel.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Sanggulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dan 9,2 FM untuk ini Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM. Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran g?
2: Oh, jaring sakit, setuh semawun mbak.
1: Amoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Boten sakit mbak, nek setuh, song ya, kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbak? Lah niki mandap pundi mbak?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, yura tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor,
2: Radio Sungguh Langit

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM, kita Sungguh Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda. Ada punya informasi apa bersama kita di 0811-35-5599. Betul dengan seorang siswa di SD ya, Tunjungan Ponorogo, dan setelah kayaknya tidak bisa. Bukannya Bilindra.

saat dalam kelas. Kabit Pemadam Kebakaran Bojonegoro semalam laporan diterima pukul 10 ditangani oleh Regu D Damkar. Tersebut mengaku menemukan J bermain teman-teman dan gol dipasang di ini sempat berusaha melepaskannya sendiri namun usahanya gagal gol. Dan akhirnya karena merasa tidak bisa membuka datang ke damkar untuk meminta bantuan Mitra Songgolangit. Petugas kemudian memotong borgol menggunakan gerinda. Bambang memastikan proses pelepasan berlangsung aman karena posisi borgol tidak terlalu ketat. Bambang menambahkan siswa tersebut datang ke mako damkar diantar temannya. Ia mengaku kejadian pelepasan borgol seperti ini baru pertama kali ditangani oleh damkar Ponorogo.

0: Ya, seperti kita tahu, Mitra Sanggulangi, kejadian-kejadian seperti ini memang sering sekali terjadi ya, viral di media sosial terkait tugas damkar yang multi segala hal ya, multi guna ya, dan juga multi yang lainnya, pokoknya multi finance pokoknya. Guyonannya seperti itu ya, Mitra Sang Langit, yang gak hanya memadamkan api tapi juga menangani keluhan dari masyarakat apapun itu ya. Di sosial media ini kita tahu hal-hal unik terjadi ya, damkar melepaskan persing ya, atau tindik yang nyangkut di kursi ya, ada juga hal yang lain. Dan di Ponorogo sendiri ini kemarin ya, di hari Kamis, ada anak dari STMJ yang mainan borgol lalu dipasang dan tidak bisa terlepas, hingga akhirnya datang ke Mako Damkar untuk dilakukan minta pertolongan ya. Akhirnya di gerinda, tidak membutuhkan waktu lama, hanya 15 menit langsung bisa ditangani seperti itu ya. Jadi tugas dari bomba ya, sebetulnya seperti itu, ini gak hanya memadamkan api tapi juga berbagai hal, Mitra Sungguh Langit. Dan selain itu ya, terkait dengan pendataan dari sensus ekonomi 2026, Mitra Sungguh Langit. Jadi gelombang hoax yang terjadi di media sosial ternyata tak mampu menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Ponorogo. Di tengah maraknya informasi menyesatkan yang membuat sebagian warga ragu bahkan menolak didata, capaian sensus justru menembus 54,93%. Angka ini jauh melampaui target sementara yang ditetapkan sebesar 42,9%. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif dan pengawasan ketat mampu menjaga laju pendataan di lapangan di Ponorogo. Kepala BPS Ponorogo, Evi Tri Susanti, mengungkapkan hingga pembaruan data kemarin ya, hari Jumat, hasil progres pendataan telah mencapai 54,93%. Angka tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada periode yang sama ya. Menurutnya keberhasilan ini diraih dengan tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar justru datang dari derasnya informasi yang menyesatkan di media sosial mengenai pelaksanaan sensus ekonomi. Informasi tersebut membuat sebagian warga ragu bahkan menolak untuk didata ya. Selain menjaga motivasi petugas, BPS Ponorogo menerapkan disiplin target harian. Setiap petugas diminta menyelesaikan sekitar 12 objek pendataan setiap harinya. Objek tersebut dapat berupa pendataan keluarga maupun usaha, baik dari sektor pertanian maupun non-pertanian.
1: Informasi dan solusi.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, Songgol Langit FM, Mitra Songgol Langit. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dalam. Seorang pria di Nganjuk ya, berinisial GT atau Gatot Tri Wahyu, 52 tahun. Juga perempuan angkatnya berinisial DM, 19 tahun, bersama kekasihnya yakni NJ, 28 tahun. Kemudian diserikan rumahnya sendiri di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiawan menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, DM tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati serta tidak mendapatkan restu menjalin hubungan dengan istrinya. Korban mengaku mendapatkan pola asuh yang keras baik secara fisik maupun verbal dari sang ayah tiri ya. Emosinya semakin memuncak ketika mengetahui bahwa DM adalah anak angkat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan peristiwa pembunuhan terjadi terhadap Gatot ini diduga kuat merupakan pembunuhan berencana. Yang utama dalam pembunuhan ini adalah DM ya. Rencana demi rencana tersangka DM Mitra Songgol Langit ya sejak hari Sabtu tanggal 11 yang lalu. Kemudian pembunuhan dilakukan pada hari Senin sore tanggal 13 di rumah korban. Aksi itu dimulai dari membekap mulut korban dan menjegalnya hingga jatuh. Saat tak berdaya, DM memukul kepala korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sementara NJ kekasih dengan hingga jatuh. Saat tak berdaya, DM memukul kepala korban dengan palu.

0: rangka, terpal, pakaian korban, dan beberapa utas tali. Kedua tersangka kini telah ditahan di Mapolres Nganjuk dan dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.
1: Radio Sambungan Informasi dan Solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Anggeh, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, sinopo iki?
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Ternyata enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
7: Kalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pulangi Pedia. Mitra Sanggulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit. Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Bawa ia sing full senyum sayang.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kaya nginep aku.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumelangit

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Nasazahira, maus pil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.
1: Khas Tokyo.
0: Di tempurannya kan.

Kahtani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi sakit kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing? Sing ora diduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh padha.
1: Heeh.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit,

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Sanggarang, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggarangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Sungai di manapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya Bia dapat kembali menyapa Anda dan tentunya menemani waktu akhir pekan Anda di Sabtu siang ini. Dan apa kabar Mitra Sungai semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kebahagiaan serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalani. Di hari Sabtu ini atau hari weekend ya, ini tentu menjadi momen yang dinanti banyak orang. Mungkin ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat, kemudian juga beristirahat setelah menjalani rutinitas selama sepekan, kemudian juga berkumpul bersama keluarga, ataupun juga berwisata dengan keluarga, orang-orang terkasih ya. Dan semoga apapun yang Anda lakukan pada siang hari ini dapat diberikan kelancaran dan juga kebahagiaan. Ataupun juga yang hari ini masih tetap masuk seperti Bia pada saat ini ya, juga Bia ucapkan selamat siang dan tetap semangat dalam menjalani pekerjaan yang Anda lakukan. Baik, Mitra Sungai kembali lagi bersama Bia di program Graha Warta Siang. Tentunya Bia menemani ruang dengar Anda pada siang hari ini dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda semuanya. Dan seperti biasa, jika Mitra Sungai Langit memiliki informasi seputar kondisi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, atau juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan mari kita nikmati Sabtu siang ini dengan penuh semangat dan juga tentunya rasa syukur. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Rumor yang berjudul Butiran Debu. Dan selamat mendengarkan.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Pancen abang-abang baru ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
1: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gila, gini.
2: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari.
1: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini. Sing cair bibitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wis, aku smuting saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Petani Mas Herawinong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro kapundhut datang tuku-tuku sak celak panjenengan.

0: Selalu Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan ada satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan informasi terbaru dari BMKG, cuaca wilayah Kabupaten Ponorogo hari ini secara umum diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 45 hingga 98%. Dan memasuki siang hingga sore hari ini, cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Suhu udara meningkat mencapai kisaran 31 hingga 33 derajat Celcius, terutama di wilayah Kota Ponorogo, Babatan, Siman, Kauman, Jetis, Sukorejo, dan sekitarnya. Kemudian memasuki malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan dengan suhu kembali turun ke kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius. Dan udara malam hari akan terasa lebih sejuk, terutama di kawasan pegunungan di sekitar Telaga Ngebel. Dan secara umum belum terdapat potensi cuaca ekstrim yang signifikan. Dan namun masyarakat tetap diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari BMKG karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Dan bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan pelindung dari sinar matahari, kemudian juga memperbanyak konsumsi air putih dan juga menghindari paparan panas berlebihan. Mungkin dapat menggunakan sunscreen dan juga sunblock ya, agar kondisi tubuh Anda juga tetap terjaga. Dan demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Dan semoga cuaca bersahabat dan membuat seluruh aktivitas Mitra Sanggulangi semuanya berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam perjalanan, dan terus ikuti informasi terkini lainnya ya, utamanya untuk informasi cuaca dari BMKG. Baik, Mitra Sanggulangi, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangi FM.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Selalu Sambelangi, informasi dan solusi. Bagi mitra Sambelangi masih bersama Biadi Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Lumajang. Gunung Semeru

0: di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi berupa luncuran awan panas guguran atau APG pada Sabtu 18 Juli 2026. Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA Semeru, erupsi berlangsung dengan amplitudo maksimal 22 mm dan berlangsung selama 6 menit 35 detik. Erupsi terjadi berupa luncuran APG sejauh 3,5 km mengarah ke tenggara atau Besuk Koboan. Selain itu, awan panas juga disertai letusan asap setinggi 1000 meter di atas puncak kawah Gunung Semeru dan tertiup ke arah timur laut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yakni Isnu Groho yang mengatakan bahwa awan panas mulai terekam pada pukul 6 lewat 21 menit. Dan hingga saat ini, Isnu Groho juga mengatakan bahwa luncuran awan panas sudah terhenti. Ia juga memastikan bahwa kawasan pemukiman penduduk yang terdekat dari puncak kawah Gunung Semeru dalam kondisi aman. BPBD Lumajang menyiagakan tim reaksi cepat atau TRC untuk bersiap mengamankan warga apabila luncuran awan panas terus berlangsung dan mendekati kawasan permukiman di radius 8 km dari puncak kawah. Isnu Groho juga mengimbau kepada warga di sekitar lereng Semeru untuk tetap tenang dan menjaga kewaspadaannya sambil memantau perkembangan informasi dari petugas pos pantau Gunung Semeru. Menurutnya, tidak ada dampak yang terjadi akibat luncuran awan panas yang terjadi. Namun begitu, luncuran awan panas menyebabkan tumpukan material di lereng Gunung Semeru semakin banyak. Dan hal ini juga berimbas apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, material berupa pasir dan batu tersebut akan terbawa oleh banjir lahar hujan Gunung Semeru. Adapun saat ini status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ia juga mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Busuk Koboan sejauh 13 km dari puncak. Dan di luar jarak tersebut, masyarakat juga dilarang untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Koboan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Baik, Mitra Suhu Langit, luncuran awan panas ya yang terjadi di Gunung Semeru, ini tentu harus menjadi perhatian khusus terutama pada masyarakat sekitar Gunung Semeru. Diharapkan untuk selalu mematuhi seluruh rekomendasi dari PVMBG dan juga tidak memasuki kawasan berbahaya demi keselamatan bersama. Dan tentu juga diharapkan untuk seluruh warga tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Baik, Mitra Suhu Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Suhu Langit FM.
1: Radio Suhu Langit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi berkenan ubah, jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok,
1: pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kita lah.
3: Sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, ini tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
3: Terus?
0: Karena ada air turun teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.

0: Halus Tanggulangi, informasi dan solusi. Baik, mitra, semula kita masih bersama Biadi Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Madiun. Yang dimana video seorang aparatur sipil negara atau SN yang diduga bermain game di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun viral di media sosial. Rekaman berdurasi sekitar 18 detik itu memicu sorotan publik setelah diunggah ke akun Instagram di Madiun AI pada 15 Juli 2026 dan menuai beragam komentar terkait etika pejabat saat menghadiri agenda resmi pemerintahan. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun, yakni Sawung Rehtomo, ia juga memastikan bahwa pria yang terekam dalam video tersebut bukan anggota DPRD Kabupaten Madiun. Dan saat video mulai beredar, pihak sekretariat juga belum dapat memastikan identitas sosok tersebut. Meski mengakui lokasi dalam rekaman menyerupai ruang rapat paripurna DPRD. Dan belakangan, Camat Madiun yakni Muksin Harjoko yang mengakui bahwa dirinya merupakan sosok dalam video yang viral tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi ketika ia menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi pada Jumat lalu. Menurut Muksin, permainan itu dilakukan sebelum rapat resmi dimulai atau saat praacara untuk mengisi waktu menunggu jalannya sidang. Muksin juga membantah anggapan bahwa dirinya bermain judi online. Ia menegaskan game yang dimainkan adalah Higgs Domino dan mengeklaim tidak pernah melakukan transaksi top up maupun memperjualbelikan chip dalam permainan tersebut. Atas tindakannya yang menuai sorotan publik, Muksin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia juga mengakui bahwa perbuatannya kurang tepat dan berjanji untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ia juga berkomitmen menjaga etika, disiplin, dan juga profesionalisme sebagai ASN serta tidak akan mengulangi tindakan serupa dalam kegiatan kedinasan maupun agenda resmi lainnya. Baik, mitra Sungulangit, viralnya video tadi ya, video seorang camat yang bermain game. Nah, ini tentu menjadi sorotan publik ya. Dan kedepannya kita juga berharap agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, karena setiap pejabat publik ini tentunya perlu menunjukkan sikap yang disiplin ya, karena juga dapat menjadi tauladan ya bagi masyarakat, terutama dalam kegiatan resmi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dan kita juga berharap agar dapat berkomitmen untuk memperbaiki sikap dan juga menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting. Baik, mitra Sungulangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungulangit FM.
1: Radio Sungulangit, informasi dan solusi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggarang, informasi dan solusi. Ya, mitra Sanggarang masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini informasi bergeser ke Wonogiri. Warga Wonogiri dikejutkan dengan aksi cabul pemilik pondok pesantren yang juga oknum penegak hukum, yakni berinisial E, dan kabar itu beredar di kalangan masyarakat luas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, meski terduga pelaku adalah pemilik ponpes, korbannya bukanlah santriwati. Dan adapun dari kabar yang beredar, korban adalah anak sosok yang juga merupakan penegak hukum. Aksi cabul E juga dilakukan dengan panggilan video mesum. Dan Dali E juga mengaku bahwa korban akan dibantu masuk ke sebuah sekolah ikatan dinas. Dan namun untuk sementara, Kasareskrim Polres Wonogiri yakni Ibtu Agung Sedewo, ia juga mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kasus yang menyeret oknum penegak hukum itu. Pihaknya juga akan mengupdate perkembangan kasus tersebut dan sampai berita ini diturunkan, polisi masih melakukan proses penyelidikan. Baik, mitra semangat kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang oknum penegak hukum sekaligus pemilik pondok pesantren di Wonogiri ini tentu menjadi perkara yang serius dan harus ditangani secara profesional dan juga transparan. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren ini harus menjadi tempat yang aman bagi para santri dan juga tentu harus ada semacam pengawasan, kemudian juga pendampingan bagi korban ini tentu perlu diperkuat agar kasus serupa ini tidak dapat terulang kembali dan juga dapat dicegah. Dan jika nanti memang pelaku terbukti melalui proses hukum, tentu pelaku ini semoga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, mitra Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungai Langit FM.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

0: Dewi Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis
1: Digital? Iya, Pak. Axis Digital itu buat karena mesin cetak maupun warna dijamin sudah anti luntur, kesat.
2: Memang digital itu aja.
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawanal dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Nusantara, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kediri. Seorang perempuan berinisial RK, 32 tahun, warga Dusun Gapuk, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menjadi dalang dalam kasus penggelapan belasan kendaraan bermotor. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 18 unit sepeda motor berbagai merek dilaporkan raib dari Lembaga Pembiayaan FIF Group Cabang Kediri. Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan RK sebagai tersangka sejak 30 Juni lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Cabang FIF Group Kediri, yakni M. Ibrahim Busro, kepada awak media pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Busro, modus operasi yang digunakan RK tergolong rapi. Tersangka memperdaya sejumlah ibu rumah tangga untuk mengajukan kredit motor di FIF Group dengan iming-iming imbalan uang tunai. Akibat aksi penipuan ini, FIF Group Cabang Kediri ditaksir mengalami kerugian material mencapai Rp450 juta. Busro menjelaskan bahwa pihak FIF Group Kediri telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sejak pertengahan Mei 2025. Sementara itu, kuasa hukum FIF Group Kediri, yakni Rosi Armitasari, yang mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat menangkap tersangka yang dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Baik, Mitra Songolangit, tentu peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat ya, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi seperti hanya transaksi kendaraan bermotor, dan tentu harus memastikan dulu kelengkapan dokumen dan juga legalitas kepemilikan. Kita juga berharap agar aparat mengusut tuntas jaringannya terlibat dan agar hal ini tidak ada celah lagi bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dan jika benar pelaku telah berada di luar negeri, semoga proses pengejaran ini harus terus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan kerjasama dengan pihak instansi terkait. Baik, Mitra Songolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songolangit FM.
1: Radio Songolangit, informasi dan solusi.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Baik, Mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi yang menarik bagi Mitra Sanggulangi. Ya, ini mungkin bagi Anda yang kali ini tengah mencari pupuk ya, kemudian juga bagi mitra Sanggulangi yang berprofesi sebagai petani.

0: dan tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda, biar ada satu buah informasi terkait pupuk, yakni adalah pupuk KCC Astro, yang dimana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit, seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan dapat memperkuat kerja dari pestisida. Dan yang terakhir ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Selain itu, KCC Astro juga memiliki keunggulan umum, yakni penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi, dan mudah diaplikasikan. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di sekitar daerah Anda. Baik, Mitra Sungulangit, informasi dari pupuk KCC Astro tadi semoga dapat membantu Anda ya yang tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Sabtu 18 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena setelah ini dia masih menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa. Dan akhirnya, biar pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sungulangit, informasi dan solusi. Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dik, wis-wis jenan. Pancen jero tenan top Marco.
1: Ora apa to Pakne, kok jajus-jajus
0: iki. Lebine atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saya jemali hati?
0: Ya bu, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan isdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti meh setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bumi. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo ta?
0: Sajane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadio dateng
2: toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saged Kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sini Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah FM.

ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga kukuh jatine manungsa bakuh.

0: Brownly FM. Suara Jawa, Radio Sunggul Langit FM.
1: Mitra Sunggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, sekilo berkicot musim gurih tak tuku 500.000 ya.
3: Eleh tenane kan.
2: Tapi enek syaratte.
3: Apa syaratte?
2: Nek mung ngirim berkicot karo digiring koma.
4: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
5: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo
4: sabar
5: ngene,
4: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho,
5: gini. Oh iya, Pak Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, teruwe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
4: Yang sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair iki beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
5: Ya terus carane nganggo?
4: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
5: Ngono, ya wis aku smuting saiki.
1: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Woko Brownie FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sungai Langit

0: songo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Injih, mitra kasih song langit tasih wonten kiaran Suara Jawa ing tapu gangsal welas langkung 8 menit. Sedaya pawartos dinten menika saking Madiun. Upaya maling motor ing Desa Simo, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun boten kasil. Kalih pria ingkang dipunduga badhe nyolong sepeda motor kasil dipuncekel. Dipuncekel warga sasampunipun tumindakipun kepanggih ing dinten Jumat 17 Juli 2016. Kalih terduga pelaku kanthi inisial S lan H samenika sampun dipun amanaken dening Polres Madiun kagem melampahi pemeriksaan langkung lanjut. Polisi ugi ngamanaken barang bukti berupa kunci T ingkang dipunduga dipunginakaken kagem bobol kunci sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Madiun inggih menika AKP Agung Hartawan ngandharaken bilih kedadosan menika kawiwitan

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang ngabdi terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragakti.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo paril lan jagung kae?
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo paril lan jagung. Ini sing cair bibit yo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Mailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 150.000 lumayan to lur. Kacamata rusak lan oleh diskon gede kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Ma, bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis sekalipun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulang FM.
1: Injih, mitra kena cusong langit asli wonten kiaran Suara Jawa. Tunggal pawartos saking Madiun. Satunggaling warga negara Indonesia utawi WNI asal Madiun, inggih menika Femas Yani Arianto, dipunduga misah saking rombongan wisata nalika tindak datang Korea Selatan. Miturut keterangan saking Biro Perjalanan, Femas ngantos samenika dipunduga sampun langkungi wates izin manggen utawi overstay amargi visanipun sampun telas wiwit tanggal 12 utawi tanggal 13 Juli 2016. Pemilik Biro Perjalanan Berani Backpacker ngandaraken bilih saderengipun budal sedaya peserta sampun nglampahi proses registrasi lan verifikasi miturut prosedur ingkang sampun ketetapaken. Femas ugi sampun nandatangani surat pernyataan ingkang ngemot larangan misah saking rombongan utawi kabur nalika lelempahan. Nanging wiwit dinten kapisan wonten ing Korea Selatan, Femas dipunsebat wiwit misah saking rombongan tanpa paring kabar dateng tour leader utawi tour guide. Tim mendamping langsung ngupadosi keberadaanipun kanthi nelpon lan ngirim pesen bola bali, nanging boten wonten wangsulan. Pungkasanipun, tour guide nglaporaken kedadosan menika dateng instansi pemerintah lan pihak imigrasi Korea Selatan minangka laporan resmi bilih salah satunggaling peserta sampun nilah saking rombongan. Biro Perjalanan ngandaraken bilih kedadosan menika nyebabaken kerugian ingkang ageng kalebet ancaman denda ngantos 120 juta saking pihak Korea Selatan. Kejawi ngrugiaken Biro Perjalanan, kedadosan menika ugi dipun kajengaken sakit maringi akibat tumrap calon wisatawan Indonesia sanesipun amargi prosedur pengajuan visa saged dados langkung ketat ing tembe mburi. Injih, mitra kasih sang langit mugi sedaya masyarakat tansah jaga kapitadosan nggih. Natapi aturan nalika lelungan ing luar negeri lan tansah tumindak kanthi jujur saha tanggung jawab. Sebatas nama saya bangsa Indonesia tetap kajogo wonten ing ngarsanipun masyarakat internasional. Injih, mitra kasih sang

0: Sangat informasi menika sekaligus mungkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa dinten menika edisi siar Sabtu 18 Juli 2016. Kula biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suromo, pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek entah. Dong, si mampir bareng kita yuk di Gulagu Campur sepenuhnya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil kita yuk di Suara Jawa.

0: FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sembelangit.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Datang ke Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sato di Jalan Mai hingga 200 mata baru loh. Lainnya, keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata pun. Kamu bakal gratis dan mendapat frame kacamata tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan.

Gini Radio 99,5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan memandu Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi 18 Juli 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ratusan kera lereng Wilis turun ke pemukiman desa Ngebel, Ponorogo. Viral, pejabat main game saat rapat paripurna DPRD Madiun dan ternyata adalah camat. Demikianlah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata pun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sukoget masih di Pawitan Grogol. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan kera ekor panjang atau maca fascisularis kembali terlihat berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada Kamis kemarin ya, seiring berkurangnya sumber pakan alami di kawasan hutan penggunungan Wilis pada musim kemarau, fenomena keterangan warga desa. Menurut keterangan warga desa, kemunculan kawanan kera tersebut merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Menurutnya, kawanan kera umumnya menyisir area pasar untuk mencari sisa makanan atau mengambil makanan yang diletakkan terbuka di lapak pedagang. Meski demikian, selama ini satwa liar tersebut tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap warga maupun pengunjung pasar. Warga lainnya, Kasno mengatakan kemunculan kera hampir terjadi setiap hari selama musim kemarau karena ketersediaan pakan di habitat alaminya berkurang. Warga mengimbau kepada pedagang maupun pengunjung pasar untuk menyimpan makanan dengan baik agar tidak memancing kawanan kera mendekat ke area aktivitas masyarakat. Fenomena tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar Telaga Ngebel yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan pegunungan Wilis.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik of kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Fitur Sukulakit, kali ini informasi kita berada di Madiun ya. Viral di media sosial menampilkan seorang diduga pejabat asik bermain game saat sidang paripurna DPR di Kabupaten Madiun. Pejabat tersebut ternyata merupakan camat Madiun. Dalam video berdurasi 18 detik yang beredar, tampak seorang pria mengenakan jas dan peci berwarna hitam sedang fokus menatap layar ponselnya. Layar gawai tersebut menampilkan visual permainan game online. Pria itu terlihat sangat serius memainkan ponselnya meskipun suasana rapat paripurna terdengar sedang berlangsung dengan hikmat. Akibat pejabat itu pun banyak mendapat kecaman dari warganet. Sosok pria yang asik main game di ponsel saat sedang rapat paripurna itu adalah Camat Madiun Muksin Harjoko. Ia mengaku kaget atas kelakuan Camat Madiun yang bermain game saat sedang sidang paripurna. Hal senada disebutkan oleh Anang Sujatno, anggota DPRD Madiun. Dia juga melontarkan bantahan yang sama. Anang memastikan bahwa pria yang terekam kamera sedang main game itu adalah camat Madiun.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Hebat, mempertepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap.

Ya baik, mitra Sobat Lihat, usai sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 18 Juli 2026 bersama saya, Jimmy Wakingkong. Akhirnya saya rekan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini, tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Yatiman dhamma. Au miskinan dhamma. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw sabri wa tawassaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat itu. Tidak ada ya? Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh, itu amon.
1: Ya, mendimas.
0: Memberi makan orang.
1: Yatiman zamakraba. Oh, miskinan zamakraba.
0: Baru dia katakan. Tsumma kana minal ladzina amanu apa wa tawassaw sabri wa tawassaw bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawassaw bil marhama, atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid besar. Dia berkata, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar suara surai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan

0: terus di tengah jalan Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan, Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya, wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya, bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan, kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini? Karamullah, yang oleh ulama-ulama itu dikatakan, dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf, dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda, kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kures berkata Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu. Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma, Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Iya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu, tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Iya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki, harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki, tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang, nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Nah, saya kembali. Tadi ada pertanyaan. Apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan, semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi' al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidzaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan, wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dzaka wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu. Itu cinta emosi.
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo?
2: Sing tenang lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutup tupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh.
1: Mentes mesti. Ngono. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Mosok, Pak?
2: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan
1: wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Cinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak jelak panjenengan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Kembali lagi di Radio Sogaget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 ya. Pokoknya di program apa? Program kecintaan kita di malam hari ini adalah program Graha Warta yang memberikan informasi-informasi ya kepada kalian-kalian yang mendengarkan Radio Songkolangit. Frekuensinya di mana, Kak? Di 99,2 FM, oke? Dan kali ini ada informasi dari Surabaya ya, dugaan permintaan uang dari Oknum Kormi Jatim ya terkait penerbitan SK kepengurusan

0: Kormi Surabaya berbuntut panjang. Tindakan tersebut memberikan reaksi keras dari para pengurus tingkat kota. Akibat dari permintaan uang tersebut, Ketua Kormi Surabaya periode 2026-2030 Armuji bersama seluruh anggota Kormi mendatangi kantor Dispora Jatim untuk melakukan unjuk rasa dan meminta Kadispora mengambil tindakan tegas. Sebelumnya, Kormi Surabaya telah melaksanakan muskot, ya, muskot itu musyawarah pada tanggal 23 Mei 2026 dengan hasil memutuskan Armuji terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kormi Surabaya yang baru. Lambatnya proses penerbitan SK kepengurusan oleh Kormi Jatim mendapatkan sorotan tajam dari pengurus tingkat kota. Selain itu, salah satu oknum yang menjabat sekretaris Sekormi ya, Jatim, yakni Siswadisiswo Pranoto, juga terindikasi meminta sejumlah uang kepada Cak Ji melalui telpon. Tindakan memeras dengan meminta uang sejumlah uang tersebut dilakukan agar proses penerbitan SK kepengurusan Kormi Surabaya segera diproses dan diturunkan. Akibat upaya pemerasan dari oknum pengurus Kormi Jatim, Cak Ji bersama pengurus Kormi Kota Surabaya datang menemui Kadispora Jatim dengan membawa beberapa tuntutan krusial. Kormi Surabaya menuntut adanya persidangan etik Kominas akibat dari tindakan pemerasan, meminta untuk membentuk komisi etik Korminas, tangkap dan adili pelaku pemerasan, hapus semua dukungan operasional Kormi Jatim dan bekukan kepengurusan Kormi Jatim. Ditemui usai pertemuan dengan Kadispora Jatim, Armuji, Ketua Kormi Surabaya terpilih periode 2026-2030 berharap agar permasalahan tersebut diselesaikan, termasuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan SK kepengurusan. Pak Armuji juga mengatakan bahwa tuntutan kami jelas. Ketua Kormi dan sekretarisnya supaya diberi sanksi tegas untuk dicopot karena mereka patut diduga melakukan pemerasan apabila ingin mengeluarkan SK. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa dugaan tersebut berawal dari percakapan yang menurutnya mengaitkan penerbitan SK dengan permintaan uang. Dan selanjutnya dia juga menjelaskan Pak Armuji, masalahnya SK atau uang kan gak ada kaitannya, berarti namanya mau ada transaksi. Saya tidak mau seperti itu, gak jadi ketua, gak paten gitu. Kalau ya itu informasinya ya, mari kita bahas.
1: Songgolangi.
0: Ya jadi ada informasi dari Surabaya ini, ceritanya gini kalau kita simpulkan secara singkat ya, terus lanjut. Jadi ada permasalahan antara Kormi Surabaya dan Kormi Jatim ya. Ketika itu mereka sudah yang namanya melakukan musyawarah pemilihan lah, kalau di istilah kita ya, musyawarah untuk memilih ketua di periode ke depan. Nah, ditunjuklah Pak Armuji kalau di Surabaya. Nah, akhirnya setelah itu kan harus ada yang namanya SK atau surat keputusan isi kepengurusannya siapa aja, misal ya Pak Armuji dan jajarannya kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ terjadi keterlambatan di pihak Jatim. Nah, pihak Surabaya itu meminta untuk segera gitu loh ya, karena jangan lambat-lambat, jangan lama-lama gitu. Tapi akhirnya malah dimintai beberapa sejumlah uang agar proses penerbitan kepengurusan Kormi Surabaya segera diproses dan diturunkan gitu. Jadi kan memang diajukan dulu tuh SK-nya diajukan ke tingkat Jatim. Nah, kemudian jadi ada lenggang lama, kok lama ya pendirian SK-nya, dan Surabaya tuh mintalah untuk dipercepat, tapi malah dimintai uang. Wes. Memang langsung lanjut ya, perlu diketahui Kormi ini adalah jadi kalau di olahraga yang berkompetisi ya, ada medalinya, ada kompetisinya, sangat kompetitif ya, itu dinaungi oleh KONI. Nah, kalau Kormi itu lebih ke berbaur masyarakat, kegiatannya lebih sangat massal, katakanlah seperti pencaksilat. Pencaksilatnya dalam artian seperti kalau di apa namanya? Kalau di Ponorogo sendiri ada zikir ya, zikir bersama. Nah, itu bisa jadi dinaungi oleh Kormi Sokolengit. Jadi ada beberapa ya, kesehatan dan kebugaran seperti senam ya kan. Senam kan banyak orang kan bisa. Senam jantung, yoga, olahraga pernapasan, dan olahraga tradisionalnya tuh ada pencak silat budaya ya kan, yang budaya. Kemudian panahan tradisional, enggrang, terompah panjang, dan gangsing. Selanjutnya kalau di olahraga lainnya ya, ada airsoft, kemudian sepeda BMX, skateboard, lain-lain, dan olahraga rekreasi alam lainnya. Banyak ya, arum jeram, kemudian juga ada olahraga apa namanya, ya banyak lah, snorkeling juga ya. Jadi itu yang membedakan antara Kormi dan juga Koni. Jadi ini cukup menambah informasi kita ya. Jadi jangan keliru lagi ya antara Kormi dan Koni, tugasnya seperti apa. Dan pastinya setiap apapun yang seharusnya ya sudah dilakukan, seharusnya gratis, malah disuruh berbayar gitu guys. Maka dari itu memang sifat pungli itu sangat sulit untuk kemudian dihilangkan. Tuh, langsung gitu. Itu mas maunya cari uang instan, akhirnya dijadikan pungli gitu. Terserian di benerin di gebuk malah enggak mau, takut. Ya mungkin itu Mitra Sokolengit ya. Dan selanjutnya mungkin dari Mitra Sokolengit ada yang mau berbagi informasi nih berkaitan dengan ya peristiwa, informasi cuaca, atau informasi lalu lintas mungkin ya di malam minggu hari ini. Dan yang bagi di rumah, ya udah di rumah aja lah, gue temenin nih, dengerin Radio Sokolengit aja ya. Dan mau yang request lagu ya, bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sokolengit FM.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Karyawannya profesional dan rapi.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan

Margo Mulyo nomor 1, Setono Rogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan, hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Rogo, tepat, cetak cepat, kulit.

Songkulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah Anang, wiki nyapa kok kupingnya kok lebon di banyu?
3: Walah iki lho, wat, pengku wingi kelebon delik lho wat, loro.
2: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
2: Weh, dian weh.
4: Informasi

Ya, kembali lagi di Radio Sogulangit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di informasi, ya, kita bisa bilang sebagai informasi nasional ya, karena peredaran narkotika nih, tapi di sisi Jatim aja nih ketahuannya ya. Dua pengedar narkoba jaringan Malaysia ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur saat akan melakukan transaksi di Bangkalan pada Minggu 5 Juli 2026 lalu. Kombes Muhammad Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim menerangkan, satu pelaku berinisial ST ditangkap di Kecamatan Kamal, Bangkalan. Dia berencana membawa sabu seberat 5,4 kg itu ke pelaku SM. Dari hasil pendalaman terhadap pelaku ST, tim BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap pelaku SM di hari yang sama di sebuah bengkel motor Kecamatan Socah, Bangkalan. Setelah melakukan penangkapan pada pelaku, tim BNNP juga menggeledah rumah keduanya, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya. Selain paket sabu ya seberat 5,4 kg, Jatim juga menyita barang bukti lain, yakni satu unit mobil Xenia yang dipakai oleh pelaku ST, kemudian beberapa telepon genggam, kartu ATM, sejumlah uang tunai, sebuah kartu ATM serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Adapun kedua tersangka disangkakan pada pasal 609 ayat 2 huruf A junto pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto lampiran 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dan akumulasinya ya, menurut Sokoit, kedua tersangka tersebut ya terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup dan hukuman pidana mati. Wah, parah banget ya. Ya, memang hukuman berkaitan dengan narkotika ini sangat ketat antara sekolah, karena memang mengancam untuk kemudian generasi muda ya. Bukan hanya generasi muda aja, pokoknya yang pecandunya itu sangat berbahaya sekali gitu mitra sokologi. Terlebih lagi ya, terlebih lagi salah satunya tuh apa namanya, yang sudah kita lihat lah. Coba kalian sekarang media sosial lu gampang banget untuk kemudian diakses ya. Kalian lihat TikTok, kemudian lihat Philadelphia apa. Nah, itu di Amerika banyak banget orang-orang yang tergantungan dengan narkotika, dan hasilnya ya pada teler semua gitu ya. Dan itu dampaknya halusinasi akut, kemudian juga ketergantungan dan lain sebagainya, yang pastinya akan menghambat potensi-potensi muda untuk berkembang. Nah, itu salah satunya. Nah, ini dikhawatirkan kalau masuk ke arah anak-anak muda ya udah. Karena kalau kita lihat sebuah negara itu bukan dilihat dari bagaimana sekarang ya, bukan dilihat dari bagaimana hari ini, tapi di bagaimana generasi-generasi muda selanjutnya ya. Jadi persiapan-persiapan generasi muda itu sangat berperan penting ya, terlebih lagi kalau kita lihat di Indonesia.

sendiri mengalami bonus demografi. Dan lagunya masih di genre yang sama ya, genre pop terbaru. Ada lagi lagu dari Ghea Indrawari, kemudian ada lagu dari Hindia, ada lagu dari Fizz, ada lagu dari ya pokoknya yang terbaru-baru ya, Roni Parulian dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda yang mau request lagu bisa melalui 0811 3555 1992, atau juga bisa melalui live streaming ya. Dan pastikan lagunya lagu-lagu yang sesuai ya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau nggak sesuai jadwalnya biasanya belum bisa terplay gitu. Ya mungkin itu. Dan lagu selanjutnya ada dari Ghea Indrawari dengan judul Masa Mudaku Habis.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Alhamdulillah yo Dek, calon bayine awake dhewe kembar telu.
5: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
4: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
5: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
4: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
5: Lah terus sing lahir nomor 2?
4: Sing

Ya baik, pemirsa Surabaya itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam bersama Jimmy Walking Kong ya. Dan akhirnya selamat malam dan selamat beraktivitas. Jangan kemana-mana ya, tetap di program, tetap di Radio Songgol Langit karena setelah ini akan ada program selanjutnya. Tetap di Radio Songgol TV.

0: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Soklangit berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program apa nih? Geraha Warta ya, Manca. Geraha Warta Manca malam hari ini, lagu-lagu Manca bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi pastikan untuk Anda Mitra Soklangit untuk dengerin dan merapat bareng. Yang mau bergabung bisa di 0811-3555-992 ya. Pokoknya nikmati saja malam hari ini dengan berbagai musik-musik Manca dan juga informasi update, informasi terbaru dari kami ya. Sekali lagi, yuk bakalan Heru temenin intinya dengan lagu-lagu yang terbaik untuk Anda. Jadi sekali lagi monggo, sekali lagi bisa bergabung di 0811-3555-992.

Selamat pagi kepada informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sok lagi, kita masih balik lagi dan Anda masih mendengarkan program Graha Warta ya. Saya masih dengan beberapa informasi yang bakal menemani di malam hari ini Mitra Sok Langit. Salah satunya ini di informasi yang lagi diperbincangkan juga Mitra Sok Langit yang bikin geger di seorang peserta tur asal Madiun yang bernama Femas, 22 tahun, diduga kabur saat mengikuti open trip ke Korea Selatan. Ia dilaporkan menghilang seusai minta izin untuk mencari sepatu di kawasan Myeongdong, Seoul. Marketing manager berani backpacker Seoul, Wiki, mengatakan rombongan tersebut awalnya berangkat dari Jakarta 27 Juni 2026 pada malam pertama tur, yakni 28 Juni 2026. Seluruh peserta diberikan waktu bebas setelah rangkaian agenda tur selesai. Saat itu beberapa peserta sekitar 5-7 orang bersama tour leader berjalan-jalan keliling kawasan Myeongdong. Di lokasi tersebut, Famous kemudian berpamitan dengan alasan ingin mencari sepatu. Menurut Wiki, Famous sebenarnya ditempatkan satu kamar dengan tour leader. Ketika tour leader sudah kembali ke hotel, ia sempat mengirimkan pesan singkat agar Famous langsung masuk ke kamar karena pintu sengaja diganjal untuk memudahkan akses masuk. Awalnya, pihak agensi travel masih mengira Famous tersesat atau mengalami satu kendala di jalan. Tour leader bersama tim di lokasi pun sempat menyisir area terakhir tempat Famous berpamitan dan mencoba menghubungi berkali-kali. Sampai hari keempat, tim lokal langsung mencoba membuat laporan ke kepolisian Korea. Namun laporannya ditolak karena tidak ada unsur tindak pidana. Famous dikategorikan memisahkan diri secara sadar, bukan sebagai orang hilang. Ya, ini jadi pembelajaran juga Mitra Sanit. Tapi kita masih belum tahu loh ya informasi lebih lengkapnya. Kita juga masih menunggu update-nya, perkembangannya gimana nantinya. Jadi tunggu saja.

0: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sembilan 9,2

Oke, Mitra Sami, untuk sesi yang pertama sepertinya harus saya tuntaskan dulu ya kebersamaan kita. Tapi tenang saja, seduh habis ini masih bakal nemenin kamu di lagu manca kalau jam 10 malam masih ada 1 jam lagi. Jadi kalau mau bergabung ataupun mau request lagu, mau merapat bareng, ya, ya ayo mas, saya mah apa sih? Gas-gas aja. Kalau mau bergabung boleh

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, ini tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sumberlanget.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
3: Ora apa to pakne, kok jajus
2: iki. Bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku.
3: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
2: Iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk tibakan zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
3: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa,
2: Pak? Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakut, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhone iki jero-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes
2: hasilé. No. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Kok, Pak?
3: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan apik, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitangnya putih dan creamy. Flavorful Hakata.

0: Dalam sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Aduh, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Barang wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu, wedi sri iki. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Mbok iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Dampak
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertobat, maka Allah menerima tobatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Radio Semelangit, pukul

Sebelum semua dikobar di Radio Songkola kita FM, selamat malam untuk semuanya ya, yang masih dengerin sampai saat ini, sampai sekarang, dan sampai nanti pasti ya. Sampai jam 12 malam, ini udah jam 11, berarti masih ada sekitar 1 jam lagi buat Heru nemenin kamu dan buat habisin beberapa musik atau beberapa lagu ya yang bakal Heru dengarkan untuk Anda. Jadi yang mau bergabung, yang mau merapat bareng, yang mau mendengarkan dan juga lagi mau ngapain aja, silahkan gitu ya, silahkan untuk gabung ke sini saja di 0811 3555 992.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, kembali lagi di Radio Sokolah 99,2 FM, informasi dan solusi kebahagiaan Ponorogo. Ya, di pagi hari yang cerah ini Mitra Sokolah Git terpantau arus lalu lintas memang terpantau juga lancar sekali ya, karena memang cukup sepi, aktivitas-aktivitas kerja dan sekolah sedang terhenti ya, karena liburan gitu. Dan selanjutnya juga ada, tadi ada banyak sekali yang sedang olahraga culture ya, khususnya di kota-kota Ponorogo ya. Wah, banyak banget, ada yang lari, ada yang macam-macam rupanya. Dan memang kalau secara cuaca dingin banget ya, D-I-N-G-I-N, dingin ya. Dan aku pantauin beberapa cuaca yang ada di Ponorogo. Di Selaung, Rayun, Bungkal, Sambit, dan juga Sawo mengalami udara kabur. Sementara di Soko, Pulung, Melara, Jetis, kemudian Siman, Balong, Kauman itu mengalami cuaca yang sangat cerah ya. Selanjutnya di Badegan mengalami udara kabur. Sementara di Sampung, Sekerjo, Babadan, Ponorogo, Jenangan mengalami cuaca cerah. Selanjutnya di daerah Ngebel, Jambu dan Pudak mengalami udara kabur ya. Jadi memang rata-rata ya, kalau yang udara kabur tuh cuacanya masih dingin banget nih.

berbeda dengan yang cuaca-cuaca cerah, karena cuaca-cuaca cerah tuh suhunya udah berada di 21 hingga 29 Celcius. Sementara kalau yang udara kabur nih, yang udara kabur tuh di antara 18 Celcius hingga 25. Jadi memang dingin banget ya, menurut saya 18 secara keseluruhan. Kalau kita jadikan patokan gitu ya, 18-nya AC sama 18-nya full dari alam gitu ya, beda jauh. Lebih dingin yang 18 alam, karena memang secara keseluruhan suhunya seperti itu. Ada juga kalau kalian mungkin ingin ya berniat liburan ke Dieng ya, this is Dieng. Nah, di Dieng itu malah justru sampai minus berapa gitu, sampai beku, ada yang seperti salju Rasulullah. Dan mungkin di lagu-lagu pagi hari ini Rasulullah ada beberapa lagu yang udah ku playlist ya, yang menemani ruang dengar Anda, ada dari lagu Bon dan Prakoso, kemudian juga dari Eve Amalia dan lain sebagainya. Pokoknya yang di pagi-pagi hari ini ya, kalau lagu-lagu pagi itu lagu-lagu yang sangat-sangat energik ya, yang bisa memangat kalian, entah itu olahraga, kemudian juga mungkin mendampingi sarapan dan lain sebagainya. Sebagai informasi atau juga mungkin request lagu dan niat-niat mau salam-salam sapa-sapa, boleh banget ya. Menghubung 8113555 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolet FM. Song.

0: Mobil Ghost. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover.

0: dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

Songkulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Iye iki, kok dicepake jeneng apa urung? Calon bayeke. Sik bingung aku, Mbak.
6: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan saka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
5: Iya to, maksud to, Mbak?
6: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
5: He? Aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?